Josepha ho bo hloko dumela o rekiswe a di dumela wa tswe tsiketsiki dumela wa tswe la thalatha dumela wa tswe nthotse bo hloko e ho bo hloko ngwaneso rekiswa ke bana beno empa hona thekiso nyena morero teng ke nnete ba le pera le yang khaleng tsaditswa ka ntle o motse empa hukuleng hona halona morero teng ke nnete Daniele wa khetse ka gale mina la le di tau empa ho khelo ngona ha ha ho na le morero mo di mo wentse morero o yentswe re tsa ditso morero ke nnete re a sotlega ke nnete ha re sebetse ke nnete re feta ntontse bo hloko empa ke rata o yetsa beta pelo o bane morero o teng.

motho moratuwa e ka re Paulosi ha moshemane na motlisetsa ditaba e ka re o re ho yena e re go fiatse motshana ke ya leboa ka modimo ho sebedisa ho ntlisetsa taba tsena tsa digatsaka ho tlisa taba tsena tsa bajuda gore ba rarile ho mpolaya empa re go fiatse wena motshana ha ona sebetsa seta uweng kgahlano le nna setla sebetsa e sebetsa sona setla tewa meraro ena e tla ba teng empa lentswe la go qetela godi matlhoo ya gago Paulose e tla ba lentswe la Jehova meraro yona e teng e etswa letsatsi letsatsi maraba ona a teng